naman inaabin na di anin mga masuan mo kay dan li manin wajahil baki sawaban bi ujur wa nabi jahim huwal hadin mujin akram yang baki li yudin ikramuhu yaman ayil qadim.